0: paket terendera terak ada di video terak sampai bawah apa itu.
1: Second heading.
0: Paket terendera terak ada di video terak.
1: Turn left heading 320, stand by lower paket 720.